Iya, menit ke-11 bergeser dari jam 9 di pagi di Teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu juga masih tetap stay tune di 94,5 MHz Pro 2 RR Ritual. Anyway, Teman Pro 2, selamat beraktivitas juga untuk kamu yang sudah beraktivitas ya di pagi ini dengan hati yang lebih siap. Suasana hati, mood kamu lebih bagus lagi daripada hari-hari kemarin ya, Teman Pro 2. Cuaca di Kota Langgur dan sekitarnya terpantau juga cukup cerah. Ini jadi penyemangat tersendiri juga untuk kamu, Teman Pro 2, menjalankan aktivitas di pagi ini. Satu informasi untuk kamu, Teman Pro 2. Ya, banyak sekali cara yang bisa kamu lakukan untuk lebih memaksimalkan waktu terbaik kamu di pagi ini. Ya, bagi kamu penggemar drakor, informasinya ini serial Korea Flex X Cop 2 kembali mengikuti perjalanan detektif Jin Yi-soo yang menghadapi tantangan baru dalam mengungkap berbagai tindakan kejahatan. Pada musim kedua, ia harus bekerja sama dengan rekan baru untuk menangani kasus yang lebih rumit dan beresiko. Yeah, anyway, cerita terbaru menampilkan Yi-soo yang kembali bertugas di unit kejahatan kekerasan setelah menuntaskan pendidikan resminya sebagai anggota kepolisian. Penugasan tersebut mempertemukannya dengan Jo Hye-ra, perwira yang kini dipercaya memimpin tim investigasi tempatnya bekerja. Kamu yang ingin tahu informasi selengkapnya, bisa kunjungi laman rri.co.id.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Aduh, Mama, Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemisyaratan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.

Suku Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Sebelum lewat kembali Mbak Mega, Heart Pro 2 era ritual teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 RR Ritual. Iya, banyak cara juga bisa kamu lakukan teman Pro 2 untuk bisa lebih memaksimalkan lagi pekerjaan kamu di saat ini. Aku yakin kamu pun bisa apa ya, kerjasama, bangun kerjasama yang solid juga dengan rekan kerja kamu, pasti ada feedback yang positif atau dampak yang positif juga yang bisa kamu peroleh. Satu informasi untuk kamu teman Pro 2, perusahaan teknologi asal Vietnam, Gavely Vietnam Technology, memperkuat jangkauannya ke Indonesia dengan menghadirkan platform Gavely CRM. Hal ini untuk mendukung transformasi digital bisnis, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Platform Gavely Customer Relationship Management memfokuskan UMKM yang sedang berkembang, sehingga di tengah persaingan pasar digital, UMKM Indonesia dapat mengelola operasionalnya secara lebih efisien. Teman Pro 2, sebagai platform CRM all-in-one, Gavely memungkinkan perusahaan mengelola seluruh proses bisnis dalam satu sistem terintegrasi. Solusi ini mencakup aktivitas pra-penjualan, kemudian penjualan, layanan pelanggan, hingga koordinasi internal perusahaan. Kamu yang ingin tahu informasi selengkapnya, aku ajak kamu bisa kunjungi laman rri.co.id.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI.

0: Iya, menit kelima bergeser pukul 11 di pagi jelang siang hari ini, teman perdua. Aku Igo harus pamit dari ruang dengar kamu, teman perdua. Selanjutnya kamu bakal ditemani oleh Kak Atta yang nanti akan temani kamu hingga nanti jam 5 sore dengan acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu. Teman perdua, selanjutnya kita bersama di Perdua Hitlist lagu-lagu mancanegara. Selamat pagi, jelang siang, dan selamat berkarya untuk kamu.
1: Waktunya Perdua Hitlist.

Kita mantra dua dimanapun berada. Waduh, matahari bersinar cerah, mana menjelang siang ya teman pro dua. Udah 11:30, kurang 6 menit lagi. Langitnya begitu cerah, biru cerah ya teman pro dua. Kalaupun ada sedikit berawan, ya sedikit lah, masih dominan warna biru di langit. Oke teman pro dua, senang sekali untuk kesempatan hari ini. Saya

dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. I think we can last forever.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

teman berdua. Kita tahu bahwa dia adalah penyanyi, penulis lagu dan juga tokoh televisi asal Amerika Serikat yang lahir pada 22 Desember 1993. Masih muda ya. Dia terkenal lewat lagu hits global seperti All About That Bass, kemudian ada juga Lips Are Moving. Kamu juga dapat membaca biografi dia kalau misalnya tadi kamu dengar lagunya kamu suka ya teman Pro 2. Mulai terkenal setelah merilis lagu All About That Bass pada 2014, kemudian dikenal dengan gaya musik pop yang terinspirasi dari era retro, doo-wop dan juga ya 1950-an. Jadi jangan heran ya kalau kamu sepintas dengar kamu pikirnya dia udah penyanyi usia berapa. Pernah memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist, sempat membatalkan tour Get In Girl untuk fokus pada keluarga dan album baru. Nah, itu ya teman Pro 2. Dia menikah dengan aktor Daryl Sabara dan memiliki 3 orang anak bernama Riley, Barry, juga bayi perempuan bernama Mickey yang lahir melalui ibu pengganti pada Januari 2026. Ya, zaman makin modern ya, apa saja bisa dilakukan. Jadi ya itulah, bisa juga anak kita dilahirkan oleh ibu pengganti. Jadi benih pasangan kita dan pasangan dititipkan di rahim orang lain seperti itu. Saya pernah nonton film yang mengangkat hal-hal seperti itu teman produk. Jadi sedikit nyambung lah.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, manusia datang. Tamatlah riwayatku.
1: Gawat, kalau pohon ditebang, aku tak dapat lagi memancarkan air ke permukaan bumi.
0: Kalau air menghilang ke dasar bumi, aku akan layu dan mengering.
2: Bahaya, kalau rumput mengering, aku bakal jadi tandus.
3: Selamatkan bumi dengan memelihara sumber air.

Waktu hampir setiap bulannya ya, hampir. Memang tidak semua ya, tidak semua bulannya, hampir setiap bulan. Ada apa ini? Belepotan ke sana kemari. Yang pasti di Agustus ini ada fenomena langit juga ya, semarak gerhana dan hujan meteor yang siap menghiasi langit kita, teman Produa. NASA mengungkapkan sejumlah fenomena langit yang dapat diamati sepanjang Agustus 2026. Mengutip lamanya, Selasa 4 Agustus 2026, peristiwa yang menjadi sorotan antara lain gerhana matahari total dan hujan meteor Perseid. Venus juga akan nampak terang setelah matahari terbenam, disusul gerhana bulan sebagian pada akhir Agustus. Nah, gerhana matahari total akan berlangsung pada 12 Agustus mendatang. Fenomena itu akan melintasi wilayah Rusia bagian utara, Greenland, Selandia Spanyol bagian utara, serta sebagian Portugal. Di sejumlah wilayah Amerika Serikat mulai Alaska hingga North Carolina, gerhana hanya akan terlihat sebagian. Pada malam yang sama, hujan meteor Perseid diperkirakan mencapai puncak hingga dini hari 13 Agustus. Fenomena tahunan tersebut terjadi ketika bumi melewati jalur debu yang ditinggalkan komet Swift. Title. Nah, teman Produa, hal ini membuat partikel debu terbakar saat memasuki atmosfer dan menghasilkan kilatan cahaya. NASA menyebut kondisi langit akan mendukung pengamatan Perseid gerhana bulan baru juga terjadi pada 12 Agustus. Pengamat disarankan mencari lokasi yang gelap, terbuka, serta mengarahkan pandangan ke langit timur laut. Jadi kayak arah timur laut ya. Kalau kamu yang posisi desanya menghadap ke timur laut, artinya kita berhadapan dengan matahari terbit ya. Nah, ini mencari lokasi gelap, terbuka, serta mengarah pandangan langit timur laut setelah beberapa gelap, setelah benar-benar gelap. Sementara itu Venus mencapai elongasi timur maksimum pada 14 hingga 16

yang terjadi pada malam 27 hingga 28 Agustus. Fenomena ini dapat diamati dari sebagian besar Amerika Utara dan Selatan serta jumlah wilayah Eropa dan Afrika. Nah, saat gerhana mencapai puncaknya sekitar 93% diameter, bulan akan berada di dalam bayangan inti bumi atau umbra. Nah, permukaan bulan tidak sepenuhnya tertutup dan dapat terlihat lebih gelap dengan rona kemerahan atau tembaga. NASA mengingatkan masyarakat untuk menggunakan kacamata gerhana bersertifikat atau alat pengamat matahari yang aman saat menyaksikan gerhana matahari. Gerhana bulan mah aman-aman saja ya. Agak repot kalau gerhana matahari mengganggu mata kita.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersama

seputaran BMG, MBG, BMG, MBG. Ya, ini Kemenkes ungkap temuan E. coli pada sampel makanan MBG. Nah, teman Pro 2, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis MBG menemukan bakteri E. coli pada beberapa sampel makanan. Temuan tersebut telah disampaikan kepada Bidang Gizi Nasional BGN sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Nah, teman Pro 2, pernah terjadi kasus E. coli di Ambon dan itu sumbernya dari ikan ya. Entah ini dari mana. Ada beberapa makanan terindikasi mengandung bakteri E. coli, bukan hanya semangka. Sudah memberi masukan kepada BGN terkait permasalahan di SPPG, kata Budi Gunadi Sadikin saat konferensi

lapangan begitu laporan dugaan keracunan diterima. Hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi PSPPG. Nah, ia menilai kepada BGN Sudaryono menunjukkan respon yang cepat dan terbuka dalam menghindari tindak lanjut setiap menindaklanjuti setiap masukan. Bahkan BGN turut mengundang para ahli untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat sistem keamanan di seluruh SPPG. Nah, teman Pro 2, ternyata ini sumber salah satu bahan makanan yang disebut tadi itu semangka ya, semangka. Kalau kasus di Ambon dulu ikan. Nah, nanti kita coba lihat-lihat E. coli itu seperti apa dan makanan apa saja yang memungkinkan bakteri E. coli itu nyangkut lah, teman Pro 2. Kita mau ngecek saja sebagai ilmu pengetahuan dan kira-kira apa penyebabnya. Supaya kalau misalnya teman-teman bekerja di dapur MBG, ya sudah tahulah hal apa yang harus dilakukan supaya menghindari bakteri E. coli sehingga tidak memberi kesan bahwa makanan yang dimakan itu beracun.

0: 94,5 FM. Pro 2 Energy. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pinjam. Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk.
0: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah.
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama

0: Kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan. Kalau kita tidak menjaga.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri Bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami,

Teresa dengan persembahannya Kekasih Impian. Lagu ini kalau kamu pakai untuk sebuah video yang menggambarkan kisah perjalananmu dengan pasanganmu sampai ke pelaminan, dan kamu memutarkannya di saat wedding ya. Ya, menceritakan bagaimana kalian memulai hubungan, kemudian sampai kepada saat-saat kalian melalui proses peminangan, dan sampailah pada puncaknya kalian wedding ya, teman pro 2. Oke, mudah-mudahan lagu itu sudah mencabik-cabik perasaanmu. Dan kita ke bakteri E. coli dulu ya, teman pro 2 dimanapun berada. Tadi sudah saya janjikan akan bagikan informasi buat kamu seputar E. coli. Bakteri E. coli. Iya, teman pro 2 dimanapun berada, E. coli atau Escherichia E. coli, Escherichia coli, biasanya disingkat E. coli, adalah jenis bakteri gram negatif berbentuk batang yang secara alami hidup di dalam saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Nah, bakteri yang pertama kali ditemukan oleh Theodor Escherichia, makanya tadi diambil dari nama dia ya, pada tahun 1885 ini, umumnya berfungsi membantu menjaga kesehatan usus dan memproduksi vitamin K. Meskipun sebagian besar jenisnya tidak berbahaya, non patogen, beberapa galur atau strain tertentu pada E. coli ini dapat memicu penyakit infeksi yang serius. Nah, secara biologis karakteristiknya berbentuk basil atau batang, berukuran mikro, bersifat anaerob fakultatif, bisa hidup dengan atau tanpa oksigen dan tidak membentuk spora. Indikator sanitasi keberadaan bakteri ini di luar tubuh seperti pada air atau makanan sering digunakan sebagai indikator utama kontaminasi tinja dan buruknya higienitas suatu lingkungan. Nah, makanya ya teman pro 2, dulu waktu kasus E. coli di Ambon yang katanya sumbernya dari ikan itu karena pembuangan tinja manusia yang sembarangan ke laut, kemudian dimakan oleh ikannya lalu dimakan lagi oleh manusia. Ini mah rantai makanan yang parah, teman pro 2. Jadi petugas MBG itu, di dapur MBG itu harus menjaga kebersihan tangan. Jangan kayak kita di dapur, tiba-tiba ke WC terus cucinya sebegitu saja lalu datang lagi pegang makanan. Harusnya menggunakan sarung tangan. Itu dipastikan wajib, harus masuk di SOP ya, menurutku, saranku ya teman pro 2. Nah, menurut informasi kesehatan dari CDC dan ulasan medis Allo Dokter, ada beberapa kelompok E. coli yang berbahaya bagi pencernaan manusia. Misalnya ada stek, kemudian etek, ada epek dan juga dike. Ya, misalnya stek ini atau Ziga toxic producing. Ini E. coli yang menghasilkan racun Ziga yang merusak lapisan usus besar dan sering memicu diare berdarah parah. Salah satu tipe yang paling terkenal adalah E. coli O157 atau H7. Kemudian ada juga Enterotoxigenic E. coli atau yang disingkat etek tadi ya. Penyebab utama diare pada pelancong dan bayi di negara berkembang. Lalu kelompok-kelompok lainnya, ini kelompok gaur lain yang menginvasi sel mukosa atau melekat pada dinding usus sehingga mengganggu penyerapan makanan dan memicu radang lambung, teman pro 2. Nah, seperti apa gejala dan penularannya, teman pro 2? Nanti lebih rinci lagi saya akan bagikan buat kamu. Tentunya saya mengutipnya dari berbagai sumber terpercaya, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena ini tadi ya, ada salah satunya yang berhubungan dengan ikan, makanya mereka juga meng-up informasi di situ. Lalu saya juga mengecek di informasinya di Halodoc, lalu ada juga Kementerian Kesehatan. Ya, saya rangkum buat kamu teman pro 2, saya bagikan. Oke, kita break dulu ya dengan lagu berikut.
Terus terang saja dari Isya buat kamu yang lagi santai usai makan siang, atau sudah selesai dari tadi terus kamu lagi ngobrol sambil ngopi, ya santai bos, santai.

0: Reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat?

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air,

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat?

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

0: Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh pihak memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengar.

terbuang dalam waktu. Ya, setiap yang kita lewati, suka dukanya, senang susahnya, itu terbuang dalam waktu ya. Tapi sayang sekali lagu itu tidak bisa saya putarkan. Entahlah, ada gangguan. Setelah tadi Terry featuring Dewa Surgama, Kembali Padaku Saat Kau Mendua. Aduh, parah. Ini pasrah banget ya teman Pro 2. Harusnya janganlah. Kalau saya untuk apa ya sudah mendua dia. Ya, ini kayaknya masalah jaringan teman Pro 2, makanya lagunya tidak dapat diputarkan. Oke, saya coba cari alternatif lah. Saya cari lagu dari data D dulu ya, karena network kita lagi mengalami gangguan. Jadi pengambilan data dari file network sepertinya tidak bisa diputarkan untuk siang ini. Bersabarlah teman Pro 2. Ya, saya lagi lihat ini ada Maroon 5 featuring Cardi B, Girl Like You, buat kamu para gadis yang lagi santai siang ini.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena
1: Bapak.
0: Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengar bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi mengalami kendala jaringan ya teman Pro 2. Jadi lagunya terputus, tapi tidak apa-apa, kita akan berusaha lagi di kesempatan siang hari ini berbagi informasi buat kamu dan berusaha untuk putarkan lagi lagu-lagu. Waduh, ini kayaknya menjangkau sampai ke jaringan internet juga nih. Oke, saya coba ulang lagi nih teman Pro 2. Dari data D-nya ya, mudah-mudahan jadi. Tadi saya ambil dari sini, tapi entahlah kenapa dia terputus lagi. Cobalah. Ya, jadi. Oke, tetap semangat buat teman Pro 2 yang lagi santai siang hari ini. Selamat bersantai. Selamat menikmati waktu-waktu rileks di siang ini. Kalau ada yang masih bekerja, ya selamat bekerja. Untuk yang 5 hari kerja tentunya sudah mendekati jam pulang pada pukul 16 nanti ya.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

jaringan-jaringan sudah distabilkan, lagu-lagu kita juga sudah tidak mengalami kendala yang berarti. Sudah bisa lancar ya teman Pro 2. Aduh, iya. Karena semua data lagu ada di server ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya jaringan LAN-nya terganggu ya seperti ini yang kita alami. Tapi tak mengapa, sudah distabilkan oleh tim IT dan teknisi RR Ritual ya siang ini. Jadi Pro 2 RR Ritual kembali mengudara dengan lancar buat kamu di siang hari ini. Oke teman Pro 2, saya masih akan lanjut ya buat kamu tentang tadi ya, penyebab dan cara mengatasi bakteri E. coli buat kamu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Ngocok banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: dimanapun berada, terima kasih masih dengan Perdua di 94,5 FM. Dan informasi lanjutan tentang penyebab dan penularan bakteri E. coli. Mengkonsumsi makanan mentah atau kurang matang seperti daging giling, minum susu mentah atau air yang belum dimasak bersih, kemudian kontak dengan kotoran hewan atau manusia akibat cuci tangan tidak bersih. Lalu kasus terkait keracunan massal juga sering diusut oleh tenaga kesehatan seperti yang dibahas pada media sosial ya teman-teman. Nah, gejala infeksinya kram perut sangat hebat, diare encer hingga berdarah, mual dan muntah, demam ringan, panduan medis lengkap. Ya, kita bisa lihat di berbagai sumber seperti website Kementerian Kesehatan, Alo Dokter, ataupun beberapa medis lainnya. Ya, teman Perdua, sebagian besar diare disebabkan oleh bakteri jenis Staph ya. Bakteri ini memproduksi racun yang merusak lapisan usus kecil sehingga menyebabkan buang air berdarah tadi. Jadi, pada umumnya bakteri E. coli yang berbahaya dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi atau kontak langsung dengan bakteri E. coli. You don't know me like you used to. Untuk pencegahannya, kita cuci tangan setelah dari kamar mandi. Nah, ini sangat penting ya buat kalian yang berada di dapur, entah di warung, rumah makan, ataupun berada di dapur MBG terutama. Ketika masak dan tiba-tiba kalian harus ke kamar belakang, kamar kecil biasanya dibilang seperti itu ya, maka selesai itu pastikan cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun sebanyak mungkin supaya dipastikan bahwa tangan kamu bersih. Dan kalau bisa kita pakai sarung tangan yang memang baru dibuka segelnya ya teman Perdua, sekali pakai. Nah, pastikan barang-barang menyentuh mulut bayi dan balita seperti dot dan alat untuk gigitan bayi dalam keadaan bersih. Tidak ada air sabun, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol dengan kadar minimal 60% untuk mengurangi kuman di tangan. Jadi misalnya kalau kamu tidak punya sabun, tidak punya alkohol, biasanya di pembersih-pembersih muka juga ada kandungan alkoholnya ya. Tapi ini disarankan yang 60%. Selain beberapa upaya pencegahan tersebut, kamu harus memasak daging hingga matang dan mencuci semua peralatan masak yang digunakan untuk mencegah paparan bakteri E. coli yang berbahaya dari makanan. Oke, itu informasinya teman Perdua, semoga bermanfaat ya buat kamu.
1: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: aja kayak kecil.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: 94,5 FM, Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

kasih teman Pro 2. Tak terasa kita sudah mulai menuju hari sore hari ya, dan dari siang yang tadi cerah sekarang sudah mulai dominasi awan ya. Berawan mendung, sedikit mendung. Yang pasti langit biru hampir tidak kelihatan kalau saya lihat dari arah selatan ya teman Pro 2. Oke. Bagaimana dengan kamu yang lihat dari utara, yang pasti di timur barat juga kelihatannya seperti itu ya. Apakah akan turun hujan? Nantilah kita lihat. Semuanya butuh waktu. Oke, kita sudah mulai menuju suasana sore hari. Apapun kondisi cuacanya, mudah-mudahan suasana sore hari selalu akan menjadi saat-saat yang menyenangkan untuk kamu. Dan kita berharap kalaupun turun hujan tidak mengganggu perjalanan pulang nanti sore pas jam pulang kantor atau pulang dari tempat tugas ya teman Pro 2.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, saya jangan. Lights and Hughes, Jaslyn.

0: Bring them out, bring them out. Hard to hear, too many girls in the house. Hey, bring them out, bring them out. I started here, I got the buzz in the cloud. I know
1: she got it. Iya, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa Ritual. Sudah bulan Agustus ini hut, kita menyongsong HUT kemerdekaan, dan memasuki September kita akan menyongsong HUT RRI. Dan kesempatan bagi penyanyi muda berbakat untuk tampil di panggung nasional kembali hadir. Pendaftaran audisi Bintang Radio 2026 resmi dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026 bagi putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Ajang pencarian bakat yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia ini kembali membuka ruang bagi generasi muda menunjukkan kemampuan bernyanyi sekaligus mengembangkan potensi di industri musik tanah air. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Bintang Radio.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: fact that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong.
1: Hello,
2: Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Jelajah kayak kecil,
1: kecil-kecil tapi hebat. Itu kita
2: masuk. Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RR Digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Saya lahir dan besar di negara yang bineka.
3: Bermacam suku, bermacam agama.
4: Simbol dari keberagaman.
5: Satu keluarga besar.
6: Juga menjadi bagian saya dari kecil sampai sekarang.
7: Udah deh, kita sama-sama kerjain apa yang kita bisa buat ngebangun Indonesia.
8: Apapun yang terjadi,
9: kita harus tetap ingat kecintaan kita terhadap Indonesia. Indonesia adalah negara kaya.
10: Semua keberagamannya.
11: Untuk saling menguatkan.
12: Tidak ada perpecahan.
13: Untuk selalu menjaga tanah air kita yang luar biasa ini.
14: Betapa luar biasanya Indonesia ini.
15: Bahwa yang paling indah dari negara besar ini adalah keberagaman.
16: Ingat persatuan itu yang membuat kita merdeka dulu. Jadi jangan sampai itu hilang.
2: Tapi saya bangga. Karena apa bangga? Karena kebinekaan itu juga yang menyatukan kita. Kita menjadi satu. Kita Bhinneka Tunggal Ika.

0: dia teman pro 2 dimanapun berada, seperti yang kita lihat di pinggiran jalan, di kantor-kantor, bahkan rumah-rumah sudah mulai dihiasi dengan umbul-umbul dan bendera merah putih. Nah, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, suasana di kampung-kampung juga mulai berubah ya. Bendera merah putih, umbul-umbul hingga gapura menghiasi jalan pemukiman warga. Tradisi menghiasi lingkungan telah menjadi bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia di berbagai daerah mulai dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan melalui kerja bakti yang melibatkan seluruh warga, seluruh pegawai, atau mungkin ada pegawai yang ditunjuk untuk memasangnya, atau ada bagian-bagian yang memang memiliki tugas untuk menghiasi kantor-kantor misalnya. Nah, kalau di desa-desa biasanya gotong royong atau ada pengumuman agar masing-masing bisa menghiasi halaman rumah menaikkan bendera merah putih. Selain memasang bendera, warga biasanya memasang umbul-umbul di sepanjang jalan kampung, gapura, di sepanjang jalan perkotaan juga seperti itu. Di sejumlah daerah, kegiatan menghias kampung juga disertai dengan kerja bakti membersihkan lingkungan misalnya ya. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan menyongsong hari kemerdekaan, misalnya olahraga, pentas seni, dan lain sebagainya ya teman perdua. Pokoknya tergantung jenis olahraga yang disepakati, yang pasti di masing-masing daerah berbeda-beda. Oke, perdua Hara Ritual masih terus temani kamu. Bagaimana suasana menjelang hari kemerdekaanmu di daerah kamu, teman perdua? Mudah-mudahan kamu bisa membagikan momen tersebut ya di media sosial kamu, dan ya bisa jadi pembanding lah buat daerah-daerah lainnya.
1: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Indonesia belakangan ini hampir setiap hari terjadi gempa bergantian dari satu daerah ke daerah lain, dan baru saja terjadi gempa magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Pulau Karatung, Sulawesi Utara pukul 11 pada Rabu 5 Agustus ya, pukul 11:14 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan lokasi gempa berada pada koordinat 5.60 lintang utara dan 125,27 bujur timur dengan epicenter 211 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara masuk wilayah Filipina. Kedalaman gempa 10 km, tulis BMKG. BMKG menyebut gempa tidak berpotensi tsunami, belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun warga dihimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadi gempa

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan. Of

Dimanapun berada, Badan Gizi Nasional BGN RI bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Nah, fasilitas digital ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Juga akan membuka portal semacam portal pengaduan bagi mitra sehingga mereka bisa menyampaikan. Jadi ini portal pengaduannya bisa digunakan untuk mitra BGN, juga bisa untuk penerima ya, untuk badan penerima MBG, dalam hal ini pelajar, anak-anak dan ibu hamil, teman perdua. Yang pasti peluncuran portal pengaduan diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya BGN memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi, keamanan dan higienitas. Itu ya satu perkembangan. Ya, banyak sekali kasus-kasus masalah makanan yang dikomplain sehingga muncullah kebijakan seperti itu ya, disediakan portal khusus untuk pengaduan.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online.

teman Pro 2, makin menuju ke sore hari. Tadi angin kencang ya teman Pro 2, kalau kita melintasi jembatan Wattdek, waduh rasanya mau terbang ya. Jadi di situ kecepatannya harus pelan. Kalau kecepatan tinggi kita bisa melayang ya, bisa ya terbawa angin. Udah pernah kejadian teman Pro 2, jadi harus tetap waspada di saat angin kencang kita melewati jembatan Wattdek. Oke teman Pro 2, sampai di sini tugas saya Ata temani kamu. Selanjutnya Kak Hen akan datang temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan sampai jumpa di esok hari.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Hai, jumpa lagi. Saya Hen, temani kamu untuk hari ini. Salam menikmati aktivitas kamu, sehat selalu ya teman terbaik. Iya, teman terbaik, ada satu informasi yang dapat saya berbagi buat kamu yang saya kutip dari rri.co.id. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kebutuhan tambahan dana alokasi umum bagi 79 pemerintah daerah mencapai sekitar 3,7 triliun rupiah. Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan membantu daerah yang mengalami tekanan fiskal untuk membiayai belanja pegawai. Tito mengatakan evaluasi dilakukan setelah mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kemungkinan pembayaran dana bagi hasil yang masih tertunggak. Ya, teman terbaik, apabila kebutuhan fiskal daerah dihitung lebih luas, lanjut itu, nilainya diperkirakan meningkat hingga sekitar 14 triliun rupiah. Angka ini pun tersebut mencakup kebutuhan penguatan fiskal di luar belanja pegawai. Ya, Tito juga menjelaskan kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan kondisi real daerah yang mengalami tekanan fiskal. Pemerintah juga mempertimbangkan dapat efisiensi anggaran terhadap kemampuan daerah menjalankan pelayanan publik teman terbaik. Itu ya satu informasi di mana Mendagri tambahan dana alokasi umum untuk 79 daerah capai 3,7 triliun rupiah.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman Terbaik Pro 2 FM, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Maluku

Utara difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan dan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan dan kesejahteraan masyarakat desa. Arahan itu pun disampaikan saat membuka seminar nasional KDKMP di Ternate. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, Maluku Utara menjadi provinsi ketiga penyelenggara seminar nasional percepatan implementasi KDKMP. Ia pun mengatakan komoditas seperti tuna, cekalang, kelapa, pala, dan cengkeh harus menjadikan basis pengembangan usaha koperasi. Menurutnya, KDKMP ini diharapkan menjadi off-taker sekaligus penghubung petani, perkebun, nelayan, industri, dan pasar. Itu satu informasi ya, di mana KDKMP Maluku Utara difokuskan dukung hilirisasi teman terbaik.

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia...
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. If you manage a team,

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Teman terbaik, gagal jantung kronis ini menjadi salah satu ancaman kesehatan ya, apalagi utamanya di Indonesia. Iya, dengan hal ini bersanding dengan penyakit mematikan lainnya seperti stroke dan kanker. Teman terbaik, selama ini pilihan utama penanganannya adalah transplantasi jantung. Namun opsi tersebut sangat sulit ya direalisasikan akibat minimnya ketersediaan organ donor dari manusia. Sebagai solusi, teknologi ini teman terbaik, LFAD atau alat bantu pompa bilik kiri jantung kini hadir. Alat bantu jantung ini terkecil ya dan teringan di dunia. Hari ini juga teman terbaik ya, saya ulangi, dari Heartspan atau ini yang baru saja sukses diimplementasi untuk pertama kalinya di Asia Tenggara oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat Nasional. Teman terbaik yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Membawa angin segar ya, inovasi medis ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi berbagai masalah kardiovaskular mulai dari jantung koroner, hipertensi, aritmia hingga infeksi, apabila tidak tertangani secara optimal akan berujung pada gagal jantung. Pada tahap lanjut ini, jantung juga akan mengalami peregangan dan kehilangan kemampuannya untuk memompa darah. Sirkulasi darah yang seharusnya menyuplai oksigen ke seluruh tubuh pada akhirnya harus dibantu atau diambil ahli oleh mesin teman terbaik. Menariknya ya, perangkat medis berukuran muncul ini diklaim sebagai alat dengan harga termurah. Biaya diperkirakan bisa hanya di 1/4 dari harga yang perangkat alat bantu jantung regenerasi lama yang berukuran jauh lebih besar di pasaran global. Itu ya teman terbaik, gimana biaya pasang alat bantu jantung ini mencapai 2 miliar rupiah. Wow, bisakah pakai BPJS? Oke teman terbaik, kita akan break lagi lagu untuk kamu di hari ini, sore ini, dan selamat mendengarkan.

0: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
1: Tidak, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh. Saya setuju dengan kau.
3: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menitikkan 24 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, apa kabar untuk segala aktivitas yang kamu lalui untuk malam hari ini, teman terbaik? Semuanya pasti pada capek ya, seharian tadi udah bekerja dan tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Apalagi juga buat kamu yang lagi shift malam, semangat untuk menjalani tugasnya, teman terbaik. Ya, ada satu informasi, ratusan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemui Presiden Prabowo Subianto. Tepatnya di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pada siang hari, setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kepala BRIN Harif Satria memamerkan sepatu yang dikenakannya kepada para wartawan yang menghampirinya. Menurut dia, sepatu tersebut merupakan produk inovasi yang dikembangkan BRIN di Serpong, Tangerang Selatan, Banteng. Arif mengungkapkan Presiden Prabowo mendorong lembaga itu menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ya, mantan Rektor Institut Pertanian Bogor itu mengatakan sepatu tersebut dibuat dengan menggunakan material berbahan dasar karet. Selain ringan, produk itu juga ditawarkan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Arif juga mengatakan BRIN akan mengandeng mitra industri agar inovasi tersebut dapat diproduksi secara massal. Diharapkan hal ini pun akan diperluas pemanfaatan hasil riset BRIN di tengah-tengah masyarakat, teman terbaik. Ya, Arif mengungkapkan harga sepatu ini bergantung pada jenis bahan dan motif yang digunakan. Saat ini pun juga sebagian besar produk yang dipasarkan pada kisaran Rp75.000, meski terdapat pula varian dengan harga yang di atas Rp100.000. Ya, Kepala BRIN pamer sepatu inovasi lokal di Istana Kepresidenan Jakarta, teman terbaik.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz buat kamu yang masih setia temani kebersamaan kita di malam ini. Iya, apa kabar yang lagi menikmati hidangan makan malam bersama keluarga ataukah yang lagi lembur kerja di tempat kantor? Ya, semangat ya. Semoga hasil yang kamu harapkan bisa tercapai untuk besok nanti. Oke, teman terbaik, masih saya temani teman terbaik ya dengan pilihan informasi buat kamu. Yang pastinya informasi-informasi yang terbaru yang dapat saya temani teman terbaik di malam hari ini. Kita akan break lagi lagu yang sudah disiapkan untuk malam hari ini buat kamu yang lagi ada di Kota Tual maupun yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ketiga di jam 19 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik jajaran kepolisian Resor Polres Tual merespon sigap laporan masuk melalui sistem layanan cek sentral 110 terkait kejadian kebakaran di lahan Jalan Taar Baru pada hari Kamis, tepatnya di jam 13.26 menit waktu Indonesia Timur. Laporan menyebutkan api telah meluas akibat angin kencang serta kondisi kemarau yang membuat rumput dan semak berlukar sangat kering sehingga potensi menjalar ke pemukiman warga. Guna penanganan segera, personil yang diterjunkan dipimpin langsung oleh PS Pamapta 1 SPKT Polres Tual, Aibda Leo B. Salakei bersama KA Jaga Bribka Adrian Saban, Bribda Ledina, dan Bribda Luhu 5. Berdasarkan peninjauan di lokasi, luas lahan pertanian yang terbakar diperkirakan mencapai 3 hektar. Meskipun belum ada bangunan tempat tinggal yang dilalap api, nyala api terancam semakin mendekati rumah warga serta tiang instalasi listrik di sekitar lokasi. Setelah tiba di lokasi, tim melakukan pemantauan arah penyebaran api sekaligus koordinasi dengan unit pemadam kebakaran. Dukungan damkar datang dan mengarahkan 2 unit kendaraan pemadam beserta 17 orang personil. Selanjutnya, tim damkar memfokuskan kegiatan pada pemadam utama menggunakan pasokan air dan kendaraan. Personil Polres Tual bertugas mengamankan lokasi kejadian, mengatur dan menggalikan akses jalan, serta terus memantau area sekitar agar api tidak meluas kembali. Hasil pun dicapai-capai, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan tindak menyebar ke area pemukiman maupun lahan tetangga. Tidak ditemukan adanya korban jiwa maupun luka-luka akibat kejadian ini. Sinergitas dan komunikasi antar unsur penanggulangan berjalan sangat efektif dan terpadu. Masyarakat sekitar juga turut berpartisipasi aktif membantu proses pengamanan dan penanganan ini. Ya, ini satu informasi ya, di mana respon cepat layanan 110 Polres Tual bersama damkar berhasilkan padamkan kebakaran.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara
1: 94,5 FM. Pro 2 RT.

Teman Terbaik Pro 2 FM, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara merencanakan pelaksanaan pawai merah putih keliling daratan kecil sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diusulkan untuk membangkitkan semangat nasionalisme sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan bulan kemerdekaan. Rencana tersebut disampaikan Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Mulafubun, dalam rapat persiapan pelaksanaan HUT RI di Rumah Dinas Bupati Maluku Tenggara. Menurutnya, panitia masih menunggu arahan dan persetujuan Bupati Maluku Tenggara sebelum kegiatan dilaksanakan. Clemens menjelaskan, pawai akan menggunakan kendaraan roda 2 dengan melibatkan aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki sepeda motor. Seluruh peserta diharapkan memasang bendera merah putih pada kendaraan masing-masing sebelum mengikuti pawai. Ya, rute pawai pun direncanakan dari Langgur dari melintasi jalur timur, utara hingga barat kekecil. Peserta akan melintasi sejumlah wilayah sebelum kembali ke Langgur sebagai titik akhir kegiatan. Ya, teman terbaik ya, ini satu informasi di mana Pemkab Maluku Tenggara merencanakan kerap dan pawai merah putih jelang 17 Agustus, teman terbaik Pro 2 FM.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke 29 di jam 19 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, nanti ada juga kebersamaan kita ya dengan siaran perjaringan di jam 21.00, yaitu musik live chat bersama dengan Pro 2 Jakarta. Iya teman terbaik, kondisi keuangan daerah yang masih terbatas membuat banyak aspirasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara belum dapat direalisasikan. Dalam 2 tahun terakhir, anggota DPRD Maluku Tenggara tidak memperoleh alokasi pokok pikiran, sehingga sejumlah usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui wakil rakyat belum dapat diwujudkan. Hal itu pun disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, saat diwawancarai media di Aula Katolik Center di hari Kamis 6 Agustus 2026. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan teman terbaik. Ia menjelaskan keterbatasan fiskal daerah memaksa pemerintah untuk memprioritaskan program-program yang dianggap paling mendesak. Dalam situasi tersebut, berbagai usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat harus menunggu hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk direalisasikan. Menurut Bosco, kondisi tersebut bukan berarti DPRD mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, berbagai aspirasi yang dihimpun melalui reses maupun pertemuan dengan warga tetap diperjuangkan dan menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah daerah.

0: 94,5 FM.
1: Oh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua kelas.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sumbing.

Teman terbaik Pro 2 FM, pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam menjangkau kelompok rentan. Kelompok tersebut khususnya penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil kesulitan untuk mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan yang memadai. Hambatan yang muncul berawal dari ketidakadaan data spesifik terkait pasien kebutuhan khusus di fasilitas layanan hingga masalah norma sosial setempat. Padahal kelompok ini memiliki risiko penularan penyakit dan diskriminasi yang besar jika dibiarkan tanpa penanganan medis. Ya, selanjutnya adalah keluarga atau yang mendampingi kelompok rentan juga memiliki risiko besar tetapi tidak termandang atau tidak mendapatkan screening yang tepat. Ya, teman terbaik, langkah awal pendataan pasien ke kelompok rentan ini langsung berhadapan dengan masalah kelengkapan administrasi ya, apalagi petugas yang kesulitan membedakan pasien kebutuhan khusus karena belum ada pencatatan rekam medis yang merinci ragam kondisi fisik tersebut. Ya, seperti apa teman terbaik, program TB masih sulit terjangkau disabilitas dan daerah-daerah terpencil. Oke, nanti akan saya berbagi sedikit ya teman terbaik beberapa hal yang bisa menangani diabetes penyakit yang satu ini ya teman terbaik ya. Kita break dulu lagu berikut ini.

0: terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tu dia marah. Kalau orang di sekitar katong ni sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak ruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu lagi.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM. Cara untuk menurunkan gula darah tinggi yang efektif. Iya, menurunkan gula darah tinggi tergolong mudah ya untuk dilakukan. Namun, dengan praktikan secara tersebut, kadar gula darah yang bisa terkontrol sehingga risiko untuk mengalami komplikasi serius bisa dicegah. Gula darah tinggi ini umumnya terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup atau tidak dapat merespon insulin dengan baik. Ya, kondisi ini pun dikenal sebagai resistensi insulin. Ini pun disebabkan oleh beberapa hal ya, seperti penyakit diabetes, kegemukan, kurang olahraga atau kebiasaan mengkonsumsi makanan olahan atau juga makanan tinggi karbohidrat dan lemak jenuh. Selain itu, gula darah tinggi juga bisa dipicu oleh stres, kurang tidur, tidak sarapan, dan dehidrasi. Gula darah tinggi ini perlu untuk diatasi ya dengan menerapkan cara menurunkan gula darah tinggi agar komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerusakan saraf, mata, dan ginjal bisa dicegah. Teman terbaik, ada banyak sekali ya cara untuk menurunkan gula darah tinggi, mulai dari ganti gula atau gula 0 kilokalori. Ya, ada juga batasi konsumsi karbohidrat, perbanyak konsumsi serat, makan dalam porsi kecil tetapi sering, konsumsi makanan yang tidak cepat meningkatkan kadar gula darah, minum air putih yang cukup, dan lakukan olahraga secara rutin, tidur yang cukup, atasi stres dengan baik, minum obat penurunan gula darah. Itu ya teman terbaik. Oke, dan cara-cara menurunkan gula darah tinggi ya yang efektif. Kita break lagi lagu berikutnya buat kamu. Selamat malam.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, kunjungan Perdana Komandan Lanal Tual KTK Hang Tua Kota Tual turut membahas berbagai kebutuhan sekolah dalam meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana. Kehadiran pimpinan Yayasan Hang Tua diharapkan semakin memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Kepala TK Hang Tua Tual Enos Larbona kepada RRI.co.id mengatakan pihaknya mendapatkan banyak masukan dan arahan terkait persiapan sekolah menghadapi agenda pada bulan Agustus mendatang. Salah satunya bentuk dukungan yang disampaikan yakni kesiapan personil Lanal Tual untuk membantu apabila sekolah masih memiliki kekurangan. Menurut Larbona, selama ini keberadaan Yayasan Hang Tua dan TNI Angkatan Laut memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan pendidikan di Hang Tua. Dukungan tersebut mencakup fasilitas transportasi seperti kendaraan bus yang digunakan untuk menunjang kegiatan siswa di luar sekolah. Ia menilai dukungan tersebut sangat membantu sekolah dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan aktivitas kebaharian. Karena itu pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan dalam Lanal Tual dan Ketua Yayasan Hang Tua. Larbona juga berharap koordinasi antara sekolah, yayasan, dan Lanal Tual dapat terus ditingkatkan. Dengan dukungan tersebut, berbagai kekurangan yang masih ada dapat segera ditangani demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi siswa.

0: 94,5 FM. Row 2.
1: Hey, what's up, bro? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Ya, teman terbaik Pro 2 FM sudah tepatnya di jam 21.00 ya waktu Indonesia Timur. Dan teman terbaik, selanjutnya kita cukupi beberapa pilihan lagu dan kita akan bersama dengan Pro 2 Jakarta mengikuti siaran berjaringan musik live chat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini teman temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman berdua.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret kok.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya, jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukup itu beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis.
0: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya teman Pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry biasa ya. Lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow, sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik. Punya orang tua udah nyuruh main musik
0: gitu
1: tuh gitu.
0: Bener kadang apa ya kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan kayak diracunin gitu kan
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget
0: lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kah?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke. Okay.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar, itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Itu pengen bener belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, main lagu, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya sih. Itu seru sih. Itu seru,
1: seru
0: sih.
1: Seru tuh.
0: Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada betul, segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan. Klasik
1: juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer, John Mayer.
0: Oke.
1: Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu belum itu juga, belum ya?
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 okay lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright, itu dirilis nggak tapi tulisan pertama enggak itu, oke okay ya. Enggak. Kenapa ke dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya, jadi okay tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, okay, nggak jadi deh. Gitu.
0: Oh oke, bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya okay. 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini mau
0: bener
1: anu enggak maju enggak. Ya manusia ya,
0: bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan Juni ya?
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih,
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.

0: Boleh dibahas ya lagunya?
1: Boleh, boleh, boleh, silakan, silakan. Bercerita tentang apa
0: walaupun
1: nih?
0: Walaupun walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
1: okay.
0: Aku sebagai penulis dan

Iya, teman terbaik Pro 2 FM dimanapun Anda berada, saya mohon maaf ya, kita tidak sempat bersama dengan Pro 2 Jakarta mengikuti siaran musik live chat karena ada satu dan lain hal gangguan ya teman terbaik dengan jaringan. Maka saya temani teman terbaik dengan beberapa pilihan lagu informasi untuk kamu di malam hari ini.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-54 di jam 21 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik buat kamu yang lagi menjalani tugas pekerjaan di malam hari, apalagi shift malam ya. Ya, kerja shift malam ini bisa memicu masalah kesehatan karena kamu pun dituntut untuk terjaga sepanjang malam. Apalagi supaya tidak mudah jatuh sakit, atur pola makan, waktu tidur, dan sepakatkan olahraga. Seperti apa teman terbaik untuk menjaga kesehatan kamu, apalagi untuk pekerja shift malam. Nanti kita akan berbagi ya buat kamu teman terbaik. Kita break dulu lagu berikut ini.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko

Teman terbaik Pro 2 FM, kerja shift, terutama shift malam. Ini memang merupakan realitas bagi banyak pekerja di Indonesia ya, mulai dari tenaga medis, petugas keamanan, hingga staf operasional pabrik. Namun, tubuh manusia secara alami didesain mengikuti ritme sirkadian. Iya, yaitu jam biologis yang mengatur siklus bangun dan tidur selama 24 jam. Ketika kamu yang bekerja di malam hari dan tidur di siang hari, ritme ini terganggu ya, yang sering kali memicu berbagai masalah kesehatan yang dikenal sebagai sleep disorder. Ya, kelelahan kronis ini penurunannya fokus ya, hingga melemahnya sistem imun adalah risiko nyata yang dihadapi pekerja shift. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa memicu penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan pencernaan. Oleh karena itu sangat penting ya bagi kamu pekerja shift untuk menjaga asupan nutrisi dan pola hidup guna meminimalisir dampak negatif pada tubuh. Menjaga stamina tetap prima selama pekerja shift tidak cukup hanya dengan konsumsi kafein. Tubuh juga membutuhkan dukungan mikronutrisi seperti vitamin B kompleks untuk energi dan vitamin C ya, sebagai antioksidan. Selain itu, penggunaan suplemen yang tepat dapat membantu tubuh beradaptasi dengan jadwal yang tidak menentu. Apalagi bisa dengan mudah beli obat online dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi harian tanpa harus keluar rumah. Nah, teman terbaik, mau tahu apa aja ya untuk pilihan yang bisa membuat kamu tetap semangat menjaga kesehatan kamu untuk yang lagi bekerja shift malam, teman terbaik. Apalagi tantangan kesehatan dan strategi untuk menghadapinya, seperti gangguan pencernaan, penurunan fokus, risiko kardiovaskular. Iya, kita akan break lagi lagu berikutnya dari Raisya. Pilihan lagu-lagu untuk kamu di malam hari ini, teman terbaik Pro 2 FM.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Masih dengan pilihan informasi untuk teman terbaik di malam hari ini. Satu informasi yang ada di Dobo, aparat kepolisian Resor Kepulauan Aru terus berupaya mengendalikan situasi keamanan menyusul pertikaian antar kelompok warga di kota Dobo. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan pada jam 12.30 menit waktu Indonesia Timur, sejumlah personil Polres Kepulauan Aru dan Brimob disiagakan di Jalan Aili Murtopo, Kelurahan Siwa 5, Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru. Aparat melakukan pengamanan dan patroli di sejumlah titik guna mencegah bentrokan meluas serta menjaga situasi tetap kondusif. Pertikaian terjadi antara kelompok warga Kampung Pisang dan Kompleks Dasar Besi Tua. Kedua kelompok ini dilaporkan saling menyerang menggunakan busur dan anak panah hingga berita ini pun diturunkan. Belum ada laporan mengenai korban jiwa. Informasi yang dihimpun RRI menyebutkan konflik tersebut telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir. Sejumlah warga dari kedua kelompok dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan. Sementara aparat kepolisian terus melakukan langkah-langkah pengamanan dan mengedepankan upaya mediasi untuk meredam konflik teman terbaik. Ya, itu satu informasi ya teman terbaik, di mana polisi berupaya redam pertikaian antara kelompok warga di kota Dobo.

0: Oke bun, terus mundur, ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan...

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Kemudian film

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya.
9: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor?
1: See you, girl. Yeah, you want me?

menggunakan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: 94,5 FM Produra
1: RRI Tua. Kenapa sih?
2: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
2: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
2: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
2: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue

0: Ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: kalian semua.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Iya teman terbaik, satu lagu dari Nisa Haryati, Sepi Dalam Keramaian. Lagu ini menjadi lagu akhir kebersamaan kita ya di malam hari ini. Buat kamu yang udah pada istirahat maupun yang lagi menjalani tugas shift malam, semangat, jagalah kesehatan kamu teman terbaik. So, cepat selamat malam, sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Saatnya kami

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Hen dan juga rekan Arif dan juga rekan-rekan di pemancar Fan, dan mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di Pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Syekh Abdurrazak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dan Dia akan menanyakan kepadamu akan masa-masa

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: 94,5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
4: Iya, terima kasih teman Pro 2 sudah memilih bersama Pro 2 RR Ritual di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kami awali kebersamaan kita setelah lagu-lagu religi tadi dengan jazz musik hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk
1: teman terbaik kamu.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kam semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh, asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi apa nih?
3: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
2: Kok bisa ya?
3: Bisa lah.
2: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
3: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
2: Wah, RRI semakin keren ya.
3: Iya dong.
4: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
3: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
2: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak mau.
1: 94,5 FM, Pro 2 Area Ritual, teman terbaik.

Oke, pada selamat pagi teman Pro 2, kembali temani kamu di kesempatan pagi ini ya teman Pro 2. Tadi sudah diawali dengan lagu dari Ermukim Squad yang judulnya Musamus. Ini sarang semut ya. Musamus ini salah satu jadi sarang semut di Papua Selatan. Lagu ini salah satu lagu hip hop dari Papua Selatan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pariwisata untuk diputarkan di Pro 2 se-Indonesia. Oke, kita lanjut Spada, dan tentunya Spada akan temani kamu teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan ragam informasi. Nanti saya akan kutip dari beberapa sumber terpercaya, yang paling utama adalah rri.co.id. Ya, kita berbagi informasi nasional, internasional.

perekonomian, hukum, kemudian ya mungkin gaya hidup, olahraga, dan lain-lainnya. Yang pasti Piala Dunia sudah berlalu ya. Oke, tetap semangat teman Pro2 pagi ini, semoga semua aktivitasnya berjalan lancar.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian.

Oke, niscaya dari Bilal Indrajaya, teman Produa. Selamat bangun buat yang baru bangun ya. Hari Jumat biasanya identik dengan hari olahraga ya. Di instansi-instansi, di sekolah-sekolah, pastinya menggunakan kostum olahraga dan melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga bersama. Oke, semangat ya untuk yang lagi melakukan olahraga bersama di pagi ini. Semoga mendapatkan kebugaran yang diinginkan. Nah, teman Produa, di daerah-daerah bahkan termasuk daerah kita, terutama di daerah 3T, tentunya sebagian besar sekolah belum mendapatkan makanan bergizi gratis layaknya sekolah-sekolah lain karena mungkin berbagai halangan atau kendala ya teman Produa. Nah, pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Nah, teman Produa, keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan Jakarta Kamis kemarin. Rapat dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas percepatan pelaksanaan MBG.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan

kita, Kota Tua Maluku Tenggara. Intensitas panas terus meningkat ya teman Pro 2. Dan ternyata ini ancaman kekeringan meluas. Jadi DPBD tetapkan daerah rawan kekeringan di Tangerang. Nah di sana teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang memetakan 8 kecamatan berpotensi dampak kekeringan selama musim kemarau.

DIY menjadi dasar penempatan wilayah prioritas. Pemantauan selama musim kemarau di Kota Tangerang, BPBD juga memperluas kawasan karena ancaman kekeringan kini mulai meluas ke sejumlah wilayah. Nah, ini Kepala BPBD Kota Tangerang Makhtiar menjelaskan zona pertama meliputi Kecamatan Batu Caper, Nenglasari dan juga Cibondo sebagai prioritas pengawasan. Zona kedua mencakup Kecamatan Jatiwung dan Cipodas, sedangkan zona ketiga meliputi Kecamatan Pinang, Ciledug dan Karang Tengah. Nah, teman perdua, di daerah kita juga tanaman-tanaman seperti semak belukar ya sudah mulai kering. Nah, para petani juga memanfaatkan situasi itu, jadi langsung saja membakar, tapi hati-hati ya, karena jangan sampai menyebar apinya, meluas dan terjadi kebakaran yang lebih parah yang bisa merugikan kita bersama ya. Yang penting yang sudah diberikan batas-batas dibersihkan, dan ya mau dilarang juga tidak bisa ya, karena memang sudah jadi kebiasaan di sini. Dan saya juga punya pengalaman, tanahnya kalau tidak dibakar tidak subur ya. Memang tumbuhan juga butuh karbohidrat, karbon dioksida, aduh, CO2. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, selamat pagi Pro 2. Masih terus menemani teman Pro 2 di pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2, akan temani hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung buat teman Pro 2 yang baru saja bergabung. Selamat bersiap-siap untuk para pelajar yang lagi bersiap-siap mau menuju ke sekolah, atau mungkin sudah dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Iya, Kamulah Kata-Katamu, satu judul yang menarik, lagu dari Erlando Sebastian Wenehen ya, teman Pro 2. Ini lagu dirilis pada tahun 2019, dikomposeri oleh Dewik. Kamu pasti tahu Dewik kan, teman Pro 2? Dia salah satu komposer ternama juga di Indonesia. Dan dilabeli oleh Musikindo, teman Pro 2. Nah, dia punya makna lagu ini sangat dalam, di mana memberikan gambaran buat kita, memperjelas ke kita kalau kita itu gambaran dari kata-kata kita ya. Dan kata-kata yang kita keluarkan itu gambaran juga dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu akan terrealisasi dalam tindakan ataupun perbuatan kita, termasuk kata-kata kita tadi, teman Pro 2. Jadi berkata-katalah dengan baik. Oke, terima kasih masih dengan Pro 2. Kita masih di Spada. Selamat pagi Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Iya, what's up, man? Kamu ajak aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

siogan, angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio,

Oke, Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masih temani kamu ya, teman Pro 2 di pagi ini. Tadi ada jalan santai ya, pelajar di Kota Tual. Dari jalur, apa ya, jalan yang nanti kalau dari UN itu kita naik ke Tugu UN ya. Jalur itu kayaknya mereka menuju ke Pantai Kiom kayaknya. Soalnya saya hanya sepintas lewat tadi ya, antar anak sekolah. Oke teman Pro 2 dimanapun berada, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan beragam informasi pilihan. Teman Pro 2, kamu sempat menyaksikan pertandingan tinju dari seorang petinju legendaris Mike Tyson.

Dia adalah seorang petarung yang memukul KO lawan-lawannya sangat layak untuk ditonton. Namun kalau kamu ingin menonton bagaimana, kalau dulu kamu belum sempat menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan atau laga-laga dia di ring teman Pro 2, kamu bisa lihat-lihat di YouTube. Soalnya ada notif gambar dia yang lewat teman Pro 2, jadi saya langsung spill. Saya sempat waktu anak-anak lihat dia.

kedua, dimanapun berada, kadang-kadang ya kita berpikir para pembesar negara misalnya seperti presiden, menteri-menteri, banyak saya lihat di konten-konten para konten kreator itu mereka selalu bertanya seperti ini, apa yang mereka kerjakan? Kayak juga legislatif ya, apa yang mereka kerjakan? Cuman datang omong-omong doang. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak berada di posisi mereka ya, teman Pro 2. Kamu punya mimpi berada di posisi mereka, tapi coba-cobalah baca informasi tentang apa saja kegiatan mereka. Contohnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menghadiri pertemuan tingkat Menteri Perdagangan BRIS di Jaipur. Ini di India, teman Pro 2. Memperjuangkan perluasan akses pasar Indonesia. Kita yang punya usaha mandiri saja itu sedikit susah ya, apalagi ini memperjuangkan untuk sebuah negara. Nah, pertemuan tersebut berlangsung selama 6 sampai 7 Agustus 2026 dengan pembahasan berbagai isu strategis perdagangan global. Nah, teman Pro 2, kamu tahu salah satu produk India? Dulu saya sempat pakai HP Nokia yang masih sangat konvensional, yang masih cuman warnanya hitam putih dan gamenya seadanya, yang belum ada video kameranya itu. Yang kalau di sini kita istilahnya HP balok, HP kangkung, HP kodok lah seperti itu. Nah, itu Nokia yang tahan banting, salah satu yang warna hitam itu Made in India. Indonesia memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat kemitraan ekonomi bersama negara-negara. Ini kembali ke BRIS ya, soal BRIS secara lebih luas. Langkah tersebut juga bertujuan memastikan kepentingan nasional tercermin dalam berbagai inisiatif kerjasama BRIS. Nah, teman Pro 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan keikutsertaan Indonesia menjadi kesempatan strategis memperkuat kemitraan ekonomi bersama dengan negara anggota BRIS. Pertemuan tersebut berlangsung di Jaipur, India, di bawah presidensi India mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Itu ya teman Pro 2. Para Menteri Perdagangan negara anggota BRIS membahas penguatan sistem perdagangan multilateral serta ketahanan rantai nilai global. Agenda lainnya mencakup fasilitas perdagangan jasa ekonomi digital, penguatan kerjasama perdagangan antar anggota BRIS. Iya, teman Pro 2, kalau sekarang kita tidak terlalu mungkin ya, kayak karena saya ponakan-ponakan, sepupu-sepupu yang sekarang masih sekolah juga tidak pernah mereka menyinggung kalau ada tugas tentang KTT, negara anggota ASEAN dan lain-lain. Tapi dulu kita belajar tentang ini dan jujur saya baru dengar tentang BRIS. Nah, kita jadi penasaran. Saya entah teman Pro 2 penasaran atau tidak, tapi saya penasaran sebenarnya negara-negara mana saja yang masuk di keanggotaan BRIS ini ya teman Pro 2. Oke, saya akan bagikan buat kamu, jangan kemana-mana. Kita tetap di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
1: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda,

Oke, masih di teman, masih di 94,5 FM Pro 2 Radio Ritual, teman terbaik kamu. Masih terus temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, Indonesia memperjuangkan peningkatan investasi serta penguatan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan. Indonesia juga mendorong penguatan daya saing, peningkatan nilai tambah ekonomi nasional, serta pertumbuhan inklusif negara berkembang. Nah, Budi menegaskan kolaborasi antara BRIS menjadi faktor penting bagi menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini. Indonesia juga mendorong penguatan fasilitas perdagangan dan jasa, pengembangan rantai nilai global yang lebih tangguh. Selain agenda utama, Menteri Ekonomi juga dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral bersama Menteri Perdagangan dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral bersama Menteri Perdagangan India, Mesir, Brasil, dan Uni Emirat Arab. Nah, sudah pasti beberapa negara ini juga masuk BRIS ya, teman Pro 2. Nah, pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan ekonomi secara bilateral maupun dalam kerangka kerjasama BRIS. BRIS merupakan kelompok kerjasama geopolitik dan ekonomi internasional yang beranggotakan 11 negara berkembang. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRIS pada 2025. Jadi wajar ya kalau kita baru tahu ini negara-negara BRIS, kita baru dengar. Ternyata baru bergabung Indonesianya kemarin tahun 2025.

pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Era Ritual. Kita sekarang di jam 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya yang bekerja sudah harus melakukan aktivitas kerja kantoran. Ya, aktivitas olahraga pastinya sudah selesai, tapi kalau yang kerja bakti mungkin masih ya. Semangat yang ada di Bebancar Heng Desa Van ya. Iya, semoga lancar kegiatan kerja bakti di sana. Pegawai LPPR Ritual ya. Kalau kami yang di studio standby di sini. Ada penyiar Pro 1 Pro 2, ada operatornya. Dan mungkin ada petugas lainnya juga yang menemani kami di sini. Tapi lain dari itu semuanya sudah di pemancar ya. Semoga aktivitas kegiatan kerja bakti di hari Jumat ini membersihkan lokasi pemancar berjalan lancar.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong,
2: Rudu FM, itu loh. Teman terbaik kamu.